0: turma e acompanhe a mensagem do seu presidente do Conselho Veteranos Município Anharu, Júlio da Conceição, Código e Loromessa, Canessan Turma Nhe.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi tende cumpri orientação nebe Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Tainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera ho autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, dem presidente. Fohano imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balo iha lorombot ame kumbida sira atau mai partisipe iha seremoni sira sira lamai haruka hasa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadur lokal ladun dia hoidane hanesan presidente hakara kavizu ba veterano hotu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadur lokal sira CVLD sif suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke iha farda duni tambah rasaan makedane. Kuando ita farda la iha, emat iha fula ni taba bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan tersere dari ka, si mosan kubit la ka, hansane. Ita kuando iho na farda, sermone sira ita ba partisipa, ma ita ni emat sira, ita ni autur dari sira ka, emat siluk nebe ma iha tene munisipu, pe lahatene kata wa afinali emat sira ne, maka hansane elmas emat ne veterano. Mas kuando ita la iha sinal rumah, emat nungka hatene den emat veterano, emat dal rumah emat sehat edri, tamnain hira ida bote, istruktura helane, ami kumanante helabe, emat oh, kemudian terserang kalau mah veteran, mas pula ada emak friend klansin yang barbarak na emak lahaten. Hunu na emak konsel veteran main naro, huri hasai ini setiwi da huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ini na emak mensajem husu presiden di konsel veteranus munisipi main naro.